lebih menghantar seorang anak tua yang ada di luar. Dia tahu, kan lumpuh memang gak jalan.